0: Anda Radio ITN.
1: Utara sami lupelek dahas ponsel kewa. Abans anggal hatli smart pro pawahnya kita lagi ni amna. Masa wisen tikar ini gimana? Obat tadapa abans pedarshana karya ko. Bayabans.com web tapi wisenna.
2: Me par yala kan netat. Parapurin parapura te pabatena. Ape param parik viswasya. Kapan kapan muahat alutwena. Chilinton kibulau dalal.

0: Radio ITN.
1: Lakar hari itu hangir bela madah kerana gude dahai bina di panas dekai.
2: Tanah wadah, time pass kerana mana nang? Potak kehapan, film nak apa?